dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

0: Aus di Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku minamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan.

kerajaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Warga Wamena, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026, RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini. Pro Satukan Oleh Informasi dan Inspirasi bersama saya Bung Agus lagi kembali menyapa Anda ya. Mudah-mudahan siang hari ini penuh semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu terbaik di dapur musik Pro 1. Tetap setia di 97,1 MHz.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: pendengar dan juga pemirsa, telah hadir juga keempat narasumber di pagi hari ini yang tentunya berkompeten ya di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Fransiskus Yudianto R. Soeharto, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Merauke. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya?
1: Selamat pagi juga Mas Yogi, kabar baik, mudah-mudahan kita semua sehat.
0: Amin. Oke, yang kedua kemudian ada Bapak Simon Linto SE ya, Kepala Bidang Evakuasi dan Penyelamatan Korban Bencana BPBD Kabupaten Merauke. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya?
2: Selamat pagi, kabarnya sungguh baik dan terima kasih sudah dapat diundang untuk RRI untuk berdialog.
0: Baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, yang ketiga ada Bapak Waluyo S. Kepners, Kasih Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Dinkes Provinsi Papua Selatan. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Selamat pagi Mas dan Mbak Desi, ya. Juga para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Baik, yang terakhir ada Ibu Asih Arum Bestari STR, Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan. Bagaimana kabarnya Ibu?

0: Ya, terima kasih ya, Mbak Desi. Untuk pemirsa sekalian, pendengar setia RRI, kami dari BPBD selama ini selalu melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi ke beberapa kelurahan, beberapa kecamatan. Sampai sejauh ini ya, kami masih bisa menangani mengenai kebakaran hutan dan lahan. Personil kami di BPBD memang mohon maaf agak kekurangan. Kami hanya dibekali oleh beberapa SDM 11 orang.
1: Oke.
0: Sedangkan wilayah Kabupaten Merauke ini kan agak luas. Nah, jadi ya untuk mengantisipasinya ya kami sering melakukan patroli. Nah, selama ini kebakaran yang terjadi selalu kebakaran mengenai lahan. Lahan, tapi lahan ini lahan kebun.
1: Oke.
0: Lahan pekarangan yang apa ya istilahnya, sebenarnya bukan dari tupoksi kami. Karena kami itu menangani skala besar, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Cuma ya kami selalu siap sedia sewaktu-waktu dibutuhkan. Untuk sampai saat ini, terakhir bulan Agustus kemarin,

0: pekarangan masyarakat yang mungkin sengaja dibakar oleh ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi kami selalu dapat informasi dari masyarakat, jadi selalu kami menangani, kami siap sedia. Cuma ya itu, kadang-kadang ya kami terkendala juga dengan tenaga.
1: Baik.

0: tersebut?
1: Ya, yang terjadi selama ini yang kami tangani selalu di daerah kota.
0: Oh, oke. Okay.
1: Contohnya kayak Kelurahan Muli, Bampel, dan Rimba Jaya. Dan itu selalu sering terjadi. Kadang-kadang itu dalam 2-3 hari terjadi pada tempat yang sama.

0: ya kebakarannya, bagaimana strategi yang dilakukan, kemudian yang tingkat sedang dan yang berikutnya. Silakan Pak.
1: Ya, selama ini sih kita masih bertahap pada wilayah kota, tapi kalau sudah di luar daripada wilayah kota, karena jangkauan kami kan agak terbatas, jarak kami antara kelurahan satu dengan kecamatan yang lain kan agak jauh Bu, susah ditempuh. Tapi selama ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti Damkar, terus mengenai Kodim. Jadi istilahnya selalu kalau kita kekurangan tenaga atau kekurangan segala sesuatunya, ada yang membackup gitu Bu.

0: juga nih. Silakan, Pak.
1: Iya, Bu, iya. Terima kasih, Bu. Kami menghimbau untuk para masyarakat Kabupaten Merauke, seandainya membuka lahan, coba mungkin dibabat, dilihat tingkat apa kerugiannya. Karena selama ini mereka membuka lahan dengan membakar. Sedangkan membakar, mereka tidak memperhatikan efek-efek yang terjadi. Nah, kadang-kadang dibiarkan begitu saja dan akhirnya terjadi apa kebakaran yang agak merembet. Sampai kadang-kadang itu mau menyerempet ke perumahan warga. Nah, makanya mungkin dihimbau untuk pada para masyarakat, kalau membuka lahan tolong diperhatikan dengan baik. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain, begitu, Bu.

0: Baik, dari Pak Franciscus kita beralih sebentar ya ke Pak Simon. Kami ingin mengetahui ya, terkait dengan tugas pokok dari bidang yang Bapak kepalai saat ini, yaitu bidang evakuasi dan penyelamatan korban bencana BPBD Kabupaten Merauke. Bagaimana dengan tugas pokoknya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan?
1: Ya, baik. Terima kasih. Permisa pendengar RRI yang setia. Untuk tugas TUSI kami, di bidang kami, bahwa ini memang kami BPBD, sebenarnya di Merauke ini untuk bencana karhutla. Karhutla ini termasuk bencana, bencana alam. Ya, jadi ya puji Tuhan sampai dengan saat ini belum pernah terjadi yang seheboh kayak di Kalimantan gitu. Ya, tusinya kami kalau memang terjadi, kami tetap mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman dengan fasilitas yang ada, yang kami punya dari BPBD, seperti mobil evakuasi, terus mobil apa, tangki air, seperti itu. Cuman kami bekerja sama juga dengan instansi terkait, seperti dari dinas kesehatan, ambulansnya kami juga butuhkan. Nah, seperti itu. Terus obat-obatannya kan sama dokternya. Kami hanya bertugasnya untuk khusus mengevakuasi. Sama kami menempatkan di mana baiknya korban-korban kebakaran ini ditempatkan untuk aman. Mungkin demikian.
0: Oke, baik. Berbicara tentang keselamatan warga, Pak, bagaimana dengan kesiapan dari personel yang Bapak kepalai sendiri? Apakah personelnya sudah mencukupi atau masih kurang, Pak?
1: Iya, baik. Jujur saja, kami memang sangat kekurangan personel untuk, karena terbagi, kami kan harusnya terbagi dalam tim TRC, TRC terpadu. Jadi memang kalau untuk penyelamatan, memang nanti kami bekerja sama juga dengan SAR, Badan SAR, seperti itu. Jadi yang tadi Pak Yudi sampaikan cuman ada tim TRC internal kami cuman 11 orang, itu sangat minim sekali.
0: Sangat minim sekali.
1: Ya, minimal kami butuhkan itu tenaga personil untuk tim TRC internal itu 30 orang.
0: 30 orang. Ya. Saat ini sudah berapa, Pak?
1: Baru 11.
0: Baru 11 ya. Masih ya. Setengahnya aja masih belum ya, Pak ya.
1: Belum. Sangat jadi jauh. Ya. Jadi mau bagaimanapun kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tusi kami. Yang seperti tadi Pak Yudi sampaikan, sehari kebakaran lahan di Merauke itu bisa terjadi sampai 2-3 kali. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka harus tetap kami laksanakan untuk pemadaman. Demikian.
0: Baik, tadi kan kita berbicara terkait dengan personelnya, Pak. Nah, kami juga ingin mengetahui terkait dengan kesiapan dari armada dan peralatannya sendiri. Apakah memadai juga atau masih kurang, Pak, saat ini?
1: Iya, baik. Terima kasih, Mas. Kalau untuk armadanya, kami sudah mempunyai dua unit mobil pemadam kebakaran yang berkapasitas 4.000 liter, terus dua unit mobil suplai air, kemudian dengan mobil evakuasi korban dua unit, ada lagi mobil peluncur ini kalau terjadi kebakaran hebat di dalam hutan, kami untuk sebagai apa ya namanya, mendahului sebelum manusianya, barang-barangnya, mobil itu yang duluan ke tempat kejadian kebakaran, seperti itu.
0: Oke, sejauh ini apa tantangan terberat dari tim personel penyelamatan saat melakukan evakuasi korban atau warga dalam situasi karhutla di wilayah Merauke ini, Pak?
1: Iya, baik. Kalau untuk di wilayah kota, kami untuk kendala-kendalanya ya masih bisa ditangani. Yang sangat ditakutkan nanti kalau sudah di wilayah hutan. Karena ya kami tahu sendiri bahwa geografis Papua Selatan seperti apa.
0: Iya, Pak.
1: Ada rawa, ada semak belukarnya. Nah, ini yang memang perlu keahlian khusus
2: seperti itu untuk pemadaman. Sempat kejadian kemarin beberapa hari yang lalu yang kebakaran lahan di Tanah Miring kalau nggak salah. Nah itu kami juga sangat bersyukur dibantu oleh TNI. TNI Polri kami sangat bersyukur karena memang kami untuk kebencanaan itu kami ada 5 elemen. Yaitu istilahnya dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah ini namanya itu pentaholic. Jadi pemerintah, satu elemennya pemerintah, yang kedua itu masyarakat, yang ketiga itu dunia usaha, yang keempat itu media sosial, yang kelima itu tenaga ahli, akademisi, mohon maaf. Jadi kalau nanti saran saja, kalau nanti berikutnya lagi ada dialog seperti ini, tolong diundang.
0: Baik, siap ya. Nanti kami jadwalkan ya Pak ya.
2: Ya betul, karena gini, supaya ada komitmen bersama untuk karhutla ini. Karena dari sisi ini, kami dari pihak pemerintahan, sama dengan dinas kesehatan juga, sama dengan dari BMKG ya Ibu. Iya, kalau dari media sosial kan, dari media kan sudah dari RRI ada. Nah tinggal yang belum ada itu akademisi sama ya dunia usaha. Untuk itu kami sangat butuh, karena kami yang pemerintah ini sebagai regulator, sebagai koordinatornya begitu. Jadi kami bisa berjalan bersama. Yang ujung tombaknya itu adalah sebenarnya masyarakat.
3: Ya, betul sekali. Karena tentunya nanti ada peran dan juga kontribusi dalam hal apa yang paling dibutuhkan.

0: kita
1: lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Kita bersyukur bahwa sejauh ini kita wilayah Merauke Papua Selatan belum terjadi yang besar atau dahsyatnya ya. Dan kita doakan semoga itu tidak terjadi.

Baik Mbak Desi dan pemirsa dan pendengar sekalian. Jadi dampak asap sendiri ya, asap dari kebakaran ya, entah itu karena kebakaran hutan maupun kebakaran-kebakaran yang lain itu yang pertama dan juga saat ini selalu juga menjadi ranking 1 dari sistem kewaspadaan dini respon dan respon kita. Kita kan ada yang namanya SKDR, sistem kewaspadaan dini dan respon, itu kita pantau setiap minggu. Setiap minggu itu kita pantau, kita laporkan sampai ke pemerintah pusat. Itu yang tertinggi adalah inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Itu dalam minggu kemarin saja yang dilaporkan itu sudah dalam satu minggu sekitar 1.500-an kasus. Kemudian juga ada pneumonia itu yang batuk kan itu. Dan dari dampak asap juga selain

terkena asap itu adalah mata, bisa terjadi konjungtivitis yang mata merah itu, kemudian juga gangguan kardiovaskuler juga bisa ketika ya melihat kebakaran, apalagi di daerah sekitarnya terbakar, otomatis stres bisa menimbulkan tensi yang tinggi. Kalau orang yang jantungan juga bisa jadi sakit jantung. Kemudian juga kalau sering terjadi penyakit-penyakit yang saluran pernapasan akut itu tadi atau ISPA, itu juga akan terjadi penurunan fungsi paru, apalagi terutama terhadap lansia kita. Lansia-lansia kita kan lumayan banyak. Jadi itu penyakit-penyakit atau dampak dari asap dari kebakaran.

0: ya, mungkin juga masyarakat berdasarkan data nih ya, apakah sudah ada juga yang mungkin masyarakat kita nih di wilayah Kabupaten Merauke yang kesehatannya terganggu akibat asap atau belum ada terupdate ini Pak untuk datanya?
1: Kalau yang untuk terganggu karena asap, ya itu tadi yang saya sampaikan di minggu kemarin ya. Cuma ini kan juga tidak bisa dikatakan ISPA-nya. Ada sekitar 1.500 san kasus itu di seluruh Papua Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Asmat, Mapi, Merauke, dan Bovendigul itu yang menderita ISPA itu minggu

0: anak-anak, kemudian lansia. Ini upaya pencegahannya nih Pak, supaya kondisi keluarga tetap sehat ya. Apakah penggunaan masker itu paling efektif atau seperti apa nih?
1: Ya, memang untuk saat ini apabila untuk pencegahan ya memang masker, dan kalau memang sudah terpapar dan sesak napas ya segera ke mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan terdekat, puskesmas. Di situ ada layanan untuk oksigen, itu ada di tingkat

0: Pak?
1: Baik Mbak, jadi kalau jaringan kami Mbak itu sudah sampai ke tingkat kampung, ada pusto, kemudian di tingkat puskesmas itu ada di tingkat kecamatan ada puskesmas, dan di tingkat kabupaten ada rumah sakit. Ya. Jadi memang sudah ada untuk evakuasi itu sudah bertahap.

kalau memang misalnya yang daerah Asmat atau Mapi, Bopendigul itu rata-rata di kampung, di desa itu juga ada, kalau daerahnya contoh yang perairan itu ada katalah speedboat atau longboat yang dari desa itu.

kita memang sudah kita bekali dengan sistem kegawat daruratan. Jadi setiap ada kegawat daruratan, ya kami selalu di depan nanti bersama-sama dengan BPBD, bersama-sama dengan SAR, bersama-sama. Kali kalau misalnya BPBD dan SAR itu belum ada di tingkat kecamatan, kami langsung berkoordinasi dengan Polsek Pora.

0: sosialisasi. Nah,
1: kita sampaikan sosialisasi itu, kita sampaikan ke masyarakat, baik itu melalui jejaring kita maupun kita lintas sektor, pertemuan-pertemuan dengan baik itu di tingkat puskesmas, tingkat kampung, bahkan kabupaten, itu selalu koordinasi di level-level tersebut.
0: Oke, baik. Nah, kita ingin tahu nih sekarang ya, Yogi, terkait dengan kondisi daripada hotspot ini bagiannya. Ibu Arum ya.
2: Oke, kita beralih ke Ibu Asih Arum Bestari ya. Selamat pagi, Ibu. Mungkin
0: selamat pagi.
2: Berdasarkan data dari BMKG Wilayah 5 Jayapura yang kami kutip dari salah satu media kemarin pada 31 Agustus 2026, di mana tercatat 164 titik api di tanah Papua, sudah termasuk dengan Papua Selatan. Nah, bagaimana dengan kondisi di wilayah Papua Selatan sendiri saat ini, hotspotnya apakah di beberapa minggu ke depan akan terjadi penurunan atau justru peningkatan?
3: Ya, terima kasih Mas.

0: sampai 1.800.
1: 1.800
0: per tanggal 2. Iya, seperti itu. Untuk berikutnya kami setiap hari mengupdate informasi tersebut. Saya harap masyarakat lebih aktif mengecek dari info BMKG di sosial media kami,

0: hotspot yang terdeteksi melalui pemantauan dari BMKG sendiri dalam menggambarkan kondisi kebakaran yang terjadi di lapangan. Apakah hotspot-hotspot ini sudah dipastikan bahwa sebagai karhutlah atau seperti apa?
1: Ya, baik. Untuk hotspot sendiri, hotspot itu adalah titik panas di mana memiliki titik koordinat yang mengindikasikan suhu permukaan yang tinggi berdasarkan deteksi citra satelit. Jadi, BMKG melalui citra satelit

tadi Mas tanyakan. Jadi ada tingkat kepercayaan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, hotspot yang tinggi ini memiliki tingkat kepercayaan

0: cukup luas.
1: Berarti sudah dapat dipastikan ini kebakaran atau tidak,
0: iya,
1: ya? Dari itu presentasi tadi yang
0: iya,
1: Ibu Asih jelaskan ya. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya Ibu Asih. Kapan puncak musim kemarau di wilayah Papua Selatan ini akan berakhir kira-kira? Mungkin pertanyaan dari masyarakat seperti ini.
0: Ini perwakilan dulu.
2: Oh iya. Iya, kami paham informasi tentang iklim ini, tentang apalagi ada El Nino dan lain sebagainya, pasti cukup menjadi perhatian masyarakat luas.

sangat intens seperti itu. Tetapi BMKG baru-baru ini melakukan rapat perakiraan musim hujan, sebagaimana rapat ini di rutin setiap tahun kami lakukan. Untuk press release-nya resmi akan BMKG keluarkan setelah BMKG pusat melakukan press release. Tapi di sini saya bocorkan untuk perakiraannya sekitar bulan Desember diperkirakan akan memasuki awal.

0: musim hujannya untuk sifat hujan akan berada di bawah normal atau dalam artian intensitasnya tidak setinggi intensitas pada normalnya musim hujan itu sendiri.
1: Oke, baik. Terkait dengan kondisi cuaca yang seperti saat ini, Bu, bagaimana aktivitas masyarakat yang perlu diwaspadai agar tidak berpotensi untuk munculnya karhut lainnya?
0: Ya, baik. Untuk beberapa bulan terakhir memang dari BMKG sendiri sudah mengeluarkan informasi HTH atau

Ini tentu saja sangat menjadi concern kita bersama, di mana saya paham masyarakat, terutama petani di wilayah-wilayah tertentu, sudah jadwalnya membersihkan lahan dan sudah jadwalnya tanam kembali seperti itu. Yang patut kita garis bawahi adalah sekarang sebisa mungkin bijak dalam membuka lahan, seperti yang tadi Bapak dari BPPD sampaikan, harus sangat-sangat bijak membuka lahan. Dan ditambah lagi kami BMKG sudah

0: Tadi ya.
1: Amin.
0: Okay.
2: Jadi masyarakat harus hemat-hemat air ya.
0: Betul. Nah, saya baru mau bertanya itu ya gini ya, terkait dengan hal tersebut ini menjadi boleh dikatakan juga edukasi.

0: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa yang saya kasihi, bahwa untuk mitigasi yang sekarang tadi Ibu dari Ibu, mohon maaf dari
1: Ibu Arum,
0: Ibu Arum sampaikan bahwa memang sekarang dalam kondisi El Nino ya yang sangat prihatin. Jadi dihimbau untuk masyarakat, memang sudah ada instruksi juga dari kementerian, Kementerian Dalam Negeri, disampaikan bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan itu dilarang dalam pembukanya untuk membakar.
1: Ya.
0: Jadi untuk masyarakat tolong menahan diri, karena takutnya dia merembet. Walau hanya membuka lahan sedikit, tapi nanti dia menyebar karena panasnya yang luar biasa. Kejadian ini sudah pernah terjadi di Kimam, dan itu tahun kalau nggak salah 2024. Kami juga ditekan dari pusat BNPB bahwa harus ke sana. Cuman kami sampaikan, Pak, untuk dari Merauke ke Kimam itu butuh waktu, butuh biaya yang sangat besar. Nah, kalau untuk yang sekarang ini, ya kami berharap juga masyarakat menyadari bahwa memang sumber airnya sangat minim. Kami juga ini, mohon maaf ini kami sampaikan, kami setiap memadamkan api, kami ambil di bandara. Untuk di bandara kami bekerja sama. Nah sekarang ini sumber airnya juga sudah sangat dangkal. Ini yang kami takutkan, nanti kami mau cari kemana lagi untuk pemadaman-pemadaman seperti ini.

0: Nino yang dirasakan saat ini.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak. Pemirsa dan pendengar, memang bencana itu bukan cuma karhutla, banjir. Contoh sekarang dalam musim El Nino ini, kan banyak kita kekurangan air. Nah, terjadi juga kayak kekurangan air bersih. Banyak masyarakat pinggiran sekarang mengalami kekeringan. Ini dengan program yang sudah digalakan oleh Pak Bupati untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kekurangan air bersih, kami dari pihak BPBD, khususnya pemerintah, sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan daerah air minum, Jerokom, PDAM. Jadi mungkin nanti kita bekerja sama dengan pihak PDAM menyalurkan bantuan untuk air-air bersih ke masyarakat-masyarakat pinggiran. Kami sudah kemarin kami sudah menyurat ke PDAM untuk bisa mengatasi kekurangan air bersih ini.

0: gitu ya.
1: Ya betul-betul.
0: Baik, ya kita ke Pak Waluyo nih, Pak Waluyo. Nah, dampak kesehatan juga nih ya, ketika kondisi El Nino cukup lumayan panjang dan pengaruhnya juga kepada masyarakat. Nah, ini bisa jadi edukasi juga ya. Kira-kira selain tadi ISPA untuk dampak bahayanya karhutla, keseharian kita nih yang bisa kita juga jadikan pencegahan, Pak.
2: Baik, Pak. Jadi dampak selain tadi yang karhutla tadi, memang juga saat ini sebagaimana disampaikan Ibu dari BMKG, Pak El Nino ya. El Nino yang cukup parah lah. Salah satu dampaknya juga yang kemarau berkepanjangan, akhirnya air susah ya. Akhirnya yang banyak juga dari sistem hasil report dari sistem kewaspadaan dini kita itu adalah penyakit diare yang cukup tinggi.
0: Okay.
2: Penyakit diare yang cukup tinggi, dari diare itu akhirnya dehidrasi, mm-hmm. kekurangan cairan karena kondisi panas juga bisa, kondisi buang-buang airnya juga bisa. Kemudian juga kasus-kasus kayak demam tipoid dan lain sebagainya. Nah, untuk pencegahannya tentunya yang pertama juga harus minum air yang bersih. Hmm. Jadi bersih ini bahkan sampai ke tingkat kampung-kampung ya, itu sudah diajari oleh petugas kesehatan untuk menyaring air.
0: Okay.
2: Dan selain airnya itu bersih ya, harus dimasak dulu. Hmm. Harus dimasak dulu airnya. Kemudian simpan air ketika sudah berubah.

0: karena apa? Tangan kita tadi sudah terkena debu ya. Yang paling banyak kalau untuk di Papua Selatan lo masalahnya asap mungkin tidak terlalu ini ya, tapi ya, debu ini, debu yang paling bermasalah debu.
1: Debu asap.
0: Ya, debu. Kami saja perjalanan dari Kurik tadi itu debu lumayan tinggi apalagi di

0: angin saja kan sekarang angin lumayan kencang. Angin betul. Kencang menerbangkan debu-debu itu. Jadi itu harus cuci tangan pakai sabun, kemudian selalu memakai masker terutama, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, jangan buang sampah sembarangan, kemudian juga untuk menghindari kebakaran juga lingkungan sekitar kita tuh, kalau misalnya ada rumput yang sudah mengering kalau bisa dibabat, supaya nanti kalau ada orang yang iseng-iseng babat apa bakar lahan di sana nggak sampai bakar rumah kita gitu.
1: Betul.
0: Jadi harus kita jaga lingkungan sekitar kita.
1: Buang puntung rokok aja berdampak ya Pak ya, kalau sudah kering.
0: Kalau ada rumput kering di sekitar rumah, puntung rokok buang sembarang aja langsung terbakar. Kemudian juga cegah untuk genangan air yang masih ada, kalau masih ada genangan air misalnya dari kaleng-kaleng itu, atau untuk mencegah timbulnya penyakit.

pelayanan ya, karena pelayanan kami yang 24 jam itu layanan kesehatan kami sangat terdampak sekali, apalagi kami memantau kemarin terutama kayak di

0: layanan di rumah sakit juga terganggu, layanan kesehatan juga terganggu. Selain itu pun juga kunjungan orang yang sakit karena penyakit yang musim kemarau ini juga juga banyak juga. Di, okay. Jadi yang tertinggi saat ini untuk kasus kemarau ini MAPI dan asmat, asmat yang paling parah dampak itu, dari kemarau. Untuk itu profi yang... ya ada, tapi masih masih bisa lah cari air sumur dari anu. Tapi kalau untuk asmat itu memang tidak ada air sumur, jadi mereka pakai adanya air sumur bor atau air dari rawa-rawa begitu, Pak.
1: Baik, dan kalau untuk dampak ke kesehatan yang paling besar untuk wilayah asmat dan di wilayah MAPI tadi Bapak sampaikan apa saja nih, Pak?
0: Yang ini ya tadi diare, diare itu lumayan tinggi.
1: Oke.
0: Okay. Diare, kemudian juga demam tipoid, demam ini gak, karena diare otomatis ya tadi ada demam.
1: Oke, okay. Baik, itu kondisi yang saat ini.

0: Ya, terima kasih Mbak. Ya, pemirsa dan pendengar, kami dari pihak pemerintah khususnya BPBD menghimbau kepada masyarakat mungkin untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Masyarakat juga kami minta agar segera melaporkan apabila terjadi titik-titik api yang timbul, sehingga kami dapat menangani secara sedini mungkin untuk mencegah kebakaran yang lebih besar. Begitu Mbak, terima kasih.
1: Oke, baik. Dari Pak Limbo, silakan.
2: Ya, terima kasih. Untuk penegasan aja, bahwa kami juga dari BPBD sangat berharap dari lima elemen ini, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, terus akademisi dan media, kita bersinergi bersama-sama membangun Papua ini jadi damai, terhindar dari karhutla. Karena bukan hanya pihak kami saja, BPBD atau pemerintah yang mempunyai peranan, tapi dari lima elemen ini mempunyai peranan sangat penting. Mungkin itu saja, makasih.
3: Oke, mungkin selanjutnya Bapak Waluyo bisa sampaikan closing statement-nya.
4: Baik, terima kasih Mas Yogi dan pemirsa dan pendengar sekalian. Jadi kami dari Dinas Kesehatan dan Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, melalui dialog interaktif ini kita menyadari bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar masalah lingkungan, tapi juga ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat Papua Selatan. Udara yang tercemar, asap, tanah yang rusak, dan hilangnya sumber daya alam akan berdampak langsung pada kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita jadikan pesan ini sebagai komitmen bersama, mencegah lebih baik daripada mengobati, dengan menjaga hutan, melindungi lahan, dan mengedukasi masyarakat. Kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tapi juga melindungi kesehatan dan masa depan Papua Selatan.
3: Benar sekali. Oke, yang terakhir Ibu Asih Arumstari bisa disampaikan mungkin.
5: Baik, terima kasih. Jadi kami dari BMKG sangat menekankan untuk kepada masyarakat agar rutin mendapatkan atau mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Bisa dari kami atau dari pemerintah daerah. Kalau dari kami bisa diakses info-info yang sudah kami update baik setiap hari atau setiap dasarian atau setiap bulan di Instagram Info Iklim Papsel atau di Facebook kami Info Iklim Papsel. Di situ kami men-share produk-produk iklim yang terupdate sehingga masyarakat lebih bisa memantau, oh sekarang kondisinya seperti ini. Jadi kewaspadaannya bisa lebih meningkat lagi. Karena yang menjadi poin penting adalah untuk beberapa bulan ke depan kita wilayah Papua Selatan masih akan mengalami

0: Merauke.
1: Dan juga Bapak Waluyo S. Kepners, Kasih Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Dinkes Provinsi Papua Selatan. Dan juga yang terakhir ada Ibu Asih Arum Bestari STR Kasubag PU Stasiun Klimatologi Papua Selatan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu narasumber kami.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya. Tentunya kita berdua juga mendoakan selalu sehat ya kepada semua narasumber.
3: Amin.

0: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Iya, dan teman musik menarik masih meringi langkah dan aktivitas Anda ya. Bersama saya Bung Agus tentunya di siang hari ini masih terus akan menyapa Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar di pukul 12 nanti lantunan lagu daerah akan hadir menyapa Anda.

0: rosa, tú.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Rosa, tú.

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Ingat, Pro cegah satu. Stunting itu penting.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan

0: 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnaburg Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
1: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
0: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaic, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan ke-2 beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: teknis dan keamanan.
1: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
2: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
2: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dmitry Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang pasti enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuma seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang

0: pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putri Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dikirim kepada sahabat-sahabatnya di Belanda seperti Jacques Henry Abendanun dan istrinya berisi pemikiran yang sangat maju untuk zamannya. Isi utama dari surat tersebut seperti keinginan akan pendidikan bagi perempuan. Di sini Kartini sering menulis tentang pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan. Dia merasa perempuan pribumi saat itu dibatasi dan tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Kemudian, kritik terhadap adat dan tradisi. Di sini, Kartini mengkritik praktek seperti pingitan atau perempuan dipingit di rumah dan pernikahan paksa. Menurutnya, adat tersebut menghambat kebebasan dan kemajuan perempuan. Selain itu, emansipasi dan kesetaraan gender. Kartini memperjuangkan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. Ada juga pergulatan batin dan perasaan pribadi Kartini, di mana surat-suratnya juga sangat personal. Dia bercerita tentang kesedihan, kebingungan, harapan, dan cita-citanya untuk perempuan-perempuan di masa yang akan datang. Satu lagi pandangan Kartini tentang kemajuan dan kemanusiaan. Kartini tertarik pada pemikiran Barat tentang kebebasan, kemajuan, dan kemanusiaan, tapi tetap ingin memajukan bangsanya sendiri tanpa menghilangkan jati diri. Semua surat ini kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi buku terkenal yang berjudul Habis Gelap Terbit.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan atau menemani siang hingga sore nanti. Ya, Adi, silakan.
2: Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait partisipasi multi pihak dalam mempercepat pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT tidak hanya menimbulkan kerusakan, tapi juga berdampak pada aktivitas dan kehidupan masyarakat. Dalam situasi pasca bencana, proses pemulihan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, hingga relawan. Lalu bagaimana kolaborasi multi pihak dapat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur? Apa saja kebutuhan yang perlu menjadi prioritas dalam proses pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana? Nanti informasinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian selanjutnya, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog interaktif lebih dekat dengan dokter hewan. Dokter hewan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, sekaligus mendukung kesehatan masyarakat.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, saatnya saya hadirkan ya pilihan lagu dangdut menikmati suasana siang Anda yang mungkin saat ini kembali melakukan aktivitas. Mudah-mudahan menghibur Anda di sela-sela aktivitas yang akan Anda lakukan kembali.

0: Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Selamat sore peringat Radio Republik Indonesia, Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Ketua DPRK Jayawijaya meminta Pemkab Jayawijaya petakan kembali lahan program CSR di Lebarek. Polwan Polres Jayawijaya peringati HUT ke-78 dengan berbagi kasih bersama anak panti. Bersama saya Tanti Situmorang inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini 3 September 2026 selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya resmi melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Jayawijaya. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan berlangsung di ruang Sasana Wiyo dan dipimpin langsung Bupati Jayawijaya Tenius Murip. Bupati Tenius Murip mengatakan pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut juga menerapkan sistem meritoraksi dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan tim independen dari kalangan akademisi universitas. Bupati meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan menunjukkan dedikasi serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan tugas di instansi masing-masing. Atenius juga menyampaikan Pemkab Jayawijaya akan segera melaksanakan seleksi terbuka atau job fit open bidding secara daring untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong. Ditegaskan pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari pengembangan karir ASN sekaligus upaya peningkatan efektivitas organisasi. 3 pejabat yang dilantik yakni Lekius Jikwa SPD MSI sebagai asisten bidang administrasi umum Setda Kabupaten Jayawijaya, Tenus Gombo SPD MPD sebagai staf ahli bupati bidang pembangunan perekonomian dan keuangan, serta Ludia Uruleke Logo SSTP MSI sebagai kepala badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah Kabupaten Jayawijaya. Cegah konflik sosial, Ketua DPRK Jayawijaya meminta Pemkab Jayawijaya petakan kembali lahan program CSR di Lebarek. Selengkapnya Epifani Aryaan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayawijaya meminta pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk kembali melakukan pemetaan terhadap lahan yang digunakan dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau CSR di Distrik Lebarek. Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRK Jayawijaya Luki Wuka kepada RRI via selulernya sore kemarin. Hal ini menyusul masih adanya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait pembukaan lahan program tersebut yang dilakukan sejak Juli lalu. Luki Wuka menegaskan pemetaan kembali perlu dilakukan secara menyeluruh dengan pertimbangan berbagai aspek termasuk kesukuan, klan, marga, serta hak penggunaan tanah adat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat, serta memastikan hak-hak masyarakat adat tidak dirugikan. Ketua DPRK Jayawijaya juga meminta agar setiap proses penyelesaian persoalan lahan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Meski demikian, Luki Wuka juga meminta program CSR pada dasarnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pemerintah dan pihak terkait harus memastikan penggunaan lahan tetap berada dalam batas yang telah ditentukan, khususnya untuk program percetakan sawah. Ia menekankan agar lahan masyarakat yang selama ini digunakan untuk berkebun ubi jalar atau hipere dan tanaman lainnya tidak diganggu.
2: Harus pihak pemerintah, pihak toko adat, agama, semua harus merangkul supaya jadikan satu untuk namanya untuk kesepakatan bersama, apalagi berdamai. Dan sementara kan pemerintah lakukan kan wilayah untuk wilayah ini dan wilayah itu kan perlu juga menyadari suku dan hak dan klaim itu kan dari adat. Perlu juga harus kesepakatan bersama ya, kemudian hari akan masalah tidak itu yang mau bicara Jadi mungkin terkait dengan itu, kalau pihak pemerintah untuk melakukan audiensi dengan tokoh adat, tapi kalau boleh hak wilayah, hak-hak warisan itu harus perlu dilibatkan juga, karena itu nanti akan menimbulkan masalah konflik sesama suku antara mereka dan mereka itu. Jadi kalau pihak pemerintah, kalau mungkin sudah ada bupati dan wakil bupati, kalau mau lihat, jangan lihat dari satu sisi, tapi semua sisi harus lihat dulu, karena program itu sangat bagus juga. Tapi ya jangan keluar dari tempat yang sudah persawahan, sudah jangan keluar dari tempat itu. Tempatnya biasanya bikin berkebun dan lain-lain, tidak boleh diganggu, karena kehidupan mereka sehari-hari untuk kebutuhan. Jadi mungkin pihak pemerintah juga melihat bagian ini penting sekali.
1: Sebab kata Luki Wuka, kehidupan sehari-hari masyarakat Jayawijaya masih sangat bergantung pada hasil perkebunan ubi jalar sebagai makanan pokok dan bagian penting dalam kehidupan sosial serta budaya masyarakat. Oleh karena itu, DPRK Jayawijaya meminta pemerintah melihat persoalan penggunaan lahan dari seluruh sisi demi menjaga kepentingan masyarakat dan mencegah konflik sosial di distrik Libarek. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Perindo Papua Pegunungan mulai benahi kepengurusan dan data partai sebagai persiapan verifikasi pemilu 2029. Laporan Epifani Aryaan.
1: Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Papua Pegunungan memperkuat struktur organisasi

0: pertahankan sekaligus menambah perolehan kursi legislatif di Papua Pegunungan, di mana saat ini Partai Perindo memiliki total 21 kursi di DPRP Papua Pegunungan dan DPRK di sejumlah kabupaten. Sementara itu, Koordinator Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua DPP Partai Perindo, Dodi Toisuta mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mempersiapkan verifikasi, tetapi juga memperkuat konsolidasi dan mesin politik partai di daerah menjelang pemilu dan pilkada 2029. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Kuasa hukum PT Putra Bali Mandiri tegaskan sengketa tanah PMS di Jalan Bayangkara Wamena Kabupaten Jayawijaya masih ditempuh melalui jalur hukum. Laporan Afrianti Marbon.
2: Kuasa hukum PT Putra Bali Mandiri, Khairul Fahrus Siregar SH, menyatakan pihaknya terus menempuh sejumlah upaya hukum terkait sengketa tanah seluas 1.699 meter persegi di Jalan Bayangkara Wamena yang saat ini di atasnya berdiri APMS milik PT Putra Bali Mandiri. Khairul Fahru Siregar kepada RRI saat ditemui sore kemarin mengatakan pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jayapura, membuat laporan ke Polda Papua, serta mengajukan gugatan kepemilikan tanah ke Pengadilan Negeri Wamena. Menurutnya, gugatan kepemilikan tersebut telah didaftarkan dan saat ini pihaknya masih menunggu nomor perkara serta jadwal pemanggilan sidang. Khairul menjelaskan, sengketa bermula ketika kliennya mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut. Ia menyebut proses penerbitan sertifikat telah berlangsung pada tahun 2019 dan tinggal menunggu penandatanganan. Namun, pada 19 Februari 2019, menurut Khairul, Bupati Jayawijaya saat itu mengeluarkan surat yang menyatakan tanah di Jalan Bayangkara tersebut merupakan aset pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
3: Awalnya pada saat itu klien kami telah mengajukan permohonan sertifikat, kemudian surat sertifikat itu telah keluar, hanya tinggal tanda tangan di tanggal 11 Februari 2019. Kemudian tidak tahu apa dasar pada saat itu Bupati John Banua mengeluarkan surat tertanggal 19 Februari yang menyatakan tanah klien kami itu yang di Jalan Bayangkara adalah milik aset Pemda tanpa ada bukti-bukti yang memperkuat surat bupati tersebut. Karena sertifikat yang telah terbit di tahun 2019 itu belum ditandatangani, kami kemudian mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak guna usaha atas nama PT Putra Bali Mandiri. Kemudian dari BPN Jayawijaya memproses dan dari pertahanan minta nomor NJOP. Tapi dari pihak Bapemda Jayawijaya tidak mau mengeluarkan dengan dasar bahwa tanah itu milik aset Pemda Jayawijaya. Padahal letak objek yang dinyatakan aset Pemda Jayawijaya dengan tanah klien kami seluas 1699 meter persegi, letaknya beda, berbatasan dengan sebelah barat.
2: Terkait perkara sebelumnya dengan nomor 17 tahun 2022, Khairul mengatakan sengketa tersebut telah melalui proses persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Wamena, banding di Pengadilan Tinggi Jayapura, kasasi, hingga peninjauan kembali. Dalam perkara tersebut, menurut Khairul, gugatan yang diajukan sebelumnya berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum atas surat bupati. Sementara gugatan yang saat ini diajukan secara khusus menyangkut kepemilikan tanah. Ia menambahkan pihaknya berpendapat putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap tidak secara tegas menyatakan tanah tersebut sebagai aset pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
3: Di Pengadilan Negeri Wamena pada satu nomor perkara 17 tahun 2022 ada bukti surat pelepasan yang dikeluarkan Yakobus Kosai kepada klien kami waktu itu Silver Witabu, bahwa pelepasan yang ditandatangani oleh camat pada waktu itu menyatakan bahwa ada pemalsuan tanda tangan. Jadi kami kalah. Kemudian atas putusan putusan Pengadilan Negeri Wamena, kami selaku penggugat mengajukan banding. Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Wamena prematur, terlalu cepat, karena tidak ada menyatakan putusan pidana yang menyatakan itu ada pemalsuan tanda tangan camat. Kami menang Pengadilan Tinggi. Kemudian

0: Dari pihak Pemda mengajukan kasasi. Pada tingkat kasasi kami kalah. Dalam putusan kasasi membatalkan putusan pengadilan tinggi Jayapura dan menguatkan putusan pengadilan negeri Wamena. Atas putusan kasasi itu kami selaku penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam putusan PK itu hanya putusan PK kami ditolak. Jadi dari putusan PN sampai PK yang telah ingkrah tidak ada menyatakan satupun putusan yang menyatakan itu aset Pemda. Waktu itu yang kami ajukan dengan nomor perkara 17 tahun 2022 itu kami menggugat surat bupati perbuatan melawan hukum. Kalau ini yang kami ajukan sekarang gugatan kepemilikan.
1: Saat ini PT Putra Bali Mandiri melalui kuasa hukumnya memilih melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum sambil menunggu proses persidangan gugatan kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Tak hanya bertugas di lapangan, Polwan Polres Jayawijaya peringati HUT ke-78 dengan berbagi kasih bersama anak panti. Selengkapnya laporan Supriyadin.
3: Senior Polwan Polres Jayawijaya, Ibtu Sipora Persila Samon, Esos kepada RRI saat ditemui pagi kemarin, mengatakan jajaran Polwan Polres Jayawijaya menggelar kegiatan sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 polisi wanita. Kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah singgah generasi anak panah yang berada di kawasan Pasar Potikelek, Wamena. Dalam kegiatan itu, para Polwan mengajak anak-anak panti untuk berdoa bersama, serta menyerahkan bantuan berupa sembako, bantuan yang diberikan antara lain beras, telur, biskuit, dan juga minuman. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama. Ibtu Sipora Samon mengatakan, saat ini terdapat sekitar 20 polwan yang bertugas di Polres Jayawijaya dan tersebar di berbagai fungsi seperti lalu lintas, reserse narkoba, SDM, samapta, Reskrim hingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Menurutnya, Polwan masih membutuhkan penambahan personel untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.
4: Kami Polwan yang ada di Polres Jayawijaya ada sekitar 20 yang tersebar di Polres Jayawijaya. Ada di bagian lalu lintas, di bagian narkoba, SDM, Sabara, Reskrim. Jadi kami polwan yang ada di Polres Jayawijaya hampir sebagian fungsi yang ada di Polres Jayawijaya hampir ada semua polwan yang terisi di bagian-bagian tersebut. Kami membaur untuk semua ketika ada penanganan terkait dengan perempuan dan anak, ya ada bagiannya unit PPA, itu juga ada polwan, nanti ketika ada masalah terkait perempuan dan anak, mereka yang tangani. Kalau untuk penambahan perlu, kita perlu lebih banyak juga di Polres Jayawijaya, kami masih kurang juga di sini, butuh juga untuk penambahan seperti itu.
3: Ia berharap ke depan seluruh polwan Polres Jayawijaya semakin profesional dalam menjalankan tugas baik di lapangan maupun di kantor, serta mampu menjalankan peran dalam kehidupan keluarga. Sementara itu, puncak perayaan syukuran HUT ke-78 polwan dijadwalkan berlangsung pada 8 September 2026. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
2: Kenyamanan kota Wamena mulai terganggu lah orang mabuk. Polres Jayawijaya gencarkan razia miras dan temukan lebih dari 1.500 liter balok. Laporan Afrianti Marbon.
1: Polres Jayawijaya terus menggelar razia minuman keras di wilayah hukumnya menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait gangguan keamanan yang diduga dipicu oleh pengaruh minuman beralkohol. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Res Narkoba Polres Jayawijaya Ibtu JB Saragi SH kepada RRI saat ditemui siang kemarin mengungkapkan dalam razia di 3 lokasi di Kota Wamena, petugas menemukan lebih dari 1.500 liter minuman keras lokal jenis balo. Di Jalan Papua, kawasan lokasi 3 Wamena, petugas menemukan peralatan memasak dan sekitar 150 liter balo. Sementara di Gang 99, petugas menemukan satu drum berisi sekitar 200 liter balo. Temuan terbesar berada di Jalan JB Wenas dengan sekitar 1.150 liter balo serta sejumlah botol berisi minuman keras lokal jenis cap tikus yang diduga merupakan hasil produksi. Kasatres Narkoba menegaskan, Satres Narkoba Polres Jayawijaya akan terus melakukan penelusuran dan juga penindakan terhadap pihak yang memproduksi maupun menjual minuman keras lokal.
5: Terkait dengan penemuan miras, hasil razia kita di wilayah hukum Polres Jayawijaya ada di tiga tempat. Yang pertama di lokasi 3, Jalan Papua. Kita hanya mendapati di sana alat masak dengan satu ember berisikan 150 liter balo. Terus yang kedua di Gang 99, Putaran Kota sini, 200 liter balo, satu brand penuh, tapi dia khusus informasinya jual balo, tidak jual CT. Yang ketiga, di Jalan JB Wenas, itu yang hampir 1.150 liter. Untuk balonya, untuk CT-nya, ada satu, itu botol kita yang sudah memang hasil masak dari yang bersangkutan. Rencana kita mau proses juga, tapi nanti kita mungkin minta pertimbangan dari pimpinan, karena yang untuk Jalan JB Wenas, dia mempunyai anak kecil. Jadi coba pertimbangan apa, kalau memang pimpinan kurang kebijakan kita harus lanjut, kita lanjutkan. Masih. Kita sudah profiling ini ada tiga tempat, tapi ada beberapa memang yang dibukingi yang memang tidak susah kita di lapangan, sampai bentukan. Gitu. Kalau untuk yang melumuni yang masyarakat sipil, ini asli kita mau basmi, kita habiskan beberapa hari ke depan, sesuai yang kita pimpinan. Karena memang ada beberapa hari ini informasi bahwasannya kenyamanan di Kota Wamena sudah mulai terusik gara-gara orang mabuk.
1: Ibtu JB Saragi menambahkan, langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat menyusul informasi adanya gangguan Kamtibmas yang diduga dipicu oleh konsumsi minuman keras di Kota Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini Kamis 3 September 2026. Mewakili tim redaksi, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: dan inspirasi. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bak tancap gas.
4: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 101.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, mana pun Anda berada, telah tadi ya, telah kita ikut bersama warta berita dari program 1RRI Wamena Lintas Berita Papua Pegunungan Dandi. Sore ini pendengar, kita akan ikuti Labewa Lagu dan Belajarnya Nak Wamena.
1: Sadanko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

0: Halo teman-teman, kembali lagi di acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Edisi Kamis tanggal 3 September 2026 bersama saya Gloria dan rekan saya
1: Fanny.
0: Di sini kami berdua akan menemani teman-teman dari 15.43 sampai 16.30 dengan topik pendidikan sebagai fondasi masa depan generasi muda.
1: Sebelum kita lanjut, kita dengar satu tembang berikutnya.

0: Sa dan Ko waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
1: Oke teman-teman, sebelum kita lanjut dengan kita punya materi, sama tanya Gloria Ko dulu, Ko punya kabar bagaimana? Karena sudah lama sekali Ko tidak menyiar toh.
2: Iya, puji Tuhan, Sapu, kabar baik. Kalau Ko bagaimana Fani?
1: Puji Tuhan juga baik.
2: Sudah lama sekali kita tidak pernah ketemu untuk menyiar.
1: Oke, kita akan masuk dalam kita punya materi, yaitu tentang pendidikan sebagai fondasi masa depan generasi muda.
2: Pendahuluan pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai-nilai kehidupan, serta kemampuan untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat seseorang menjadi pintar secara akademis, tetapi juga membentuk karakter, sikap, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir yang baik. Generasi muda merupakan kelompok yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Mereka adalah calon pemimpin, tenaga profesional, pengusaha, ilmuwan, pendidikan, maupun masyarakat yang akan melanjutkan pembangunan. Oleh karena itu, generasi muda membutuhkan pendidikan yang baik agar dapat berkembang secara optimal dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, pendidikan menjadi semakin penting. Kemajuan teknologi, perubahan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, serta arus informasi yang sangat luas membuat generasi muda harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi tanpa pendidikan yang memadai. Generasi muda dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Pendidikan dapat diibaratkan sebagai pondasi sebuah bangunan. Semakin kuat pondasinya, semakin kuat pula bangunan yang berdiri di atasnya. Begitu juga dengan kehidupan generasi muda. Jika sejak dini mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memiliki karakter yang baik, dan dibekali keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman, mereka akan menjadi memiliki dasar yang kuat untuk membangun masa depan.
1: Pengertian pendidikan. Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan pengalaman yang berguna bagi kehidupannya. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah. Pendidikan dapat diperoleh melalui keluarga, masyarakat, lingkungan pergaulan, pengalaman hidup, kegiatan organisasi, pemanfaatan teknologi dan berbagai sumber belajar. Dengan demikian, pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Pendidikan membantu seseorang memahami apa yang benar dan salah, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana menyelesaikan masalah, serta bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Generasi muda adalah kelompok masyarakat yang berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Generasi muda memiliki energi, kreativitas, semangat, dan kemampuan.

0: Jadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Karena memiliki peran yang sangat penting, generasi muda perlu mendapatkan pendidikan yang baik dan sesuatu dengan kebutuhan zaman. Mengapa pendidikan disebut sebagai fondasi masa depan? Pendidikan disebut sebagai fondasi masa depan karena pendidikan memberikan dasar yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan. Seseorang yang mendapatkan pendidikan dapat mengembangkan berbagai kemampuan seperti kemampuan berpikir, berkomunikasi, bekerja sama, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Pendidikan juga dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya. Jika generasi muda memiliki pendidikan yang baik, mereka akan lebih siap menghadapi masa depan. Sebaliknya, jika pendidikan diabaikan, perkembangan generasi muda dapat terhambat. Oleh sebab itu, pendidikan bukan hanya investasi untuk kehidupan seseorang saat ini, tetapi juga investasi jangka panjang bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.
1: Tujuan pendidikan bagi generasi muda. Pendidikan memiliki berbagai tujuan penting bagi generasi muda. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Pendidikan membantu generasi muda memahami berbagai ilmu pengetahuan. Pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Selain pengetahuan, generasi muda membutuhkan keterampilan, misalnya keterampilan menggunakan teknologi, berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kreatif, dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membentuk karakter. Pendidikan harus membantu membentuk karakter yang baik. Generasi muda diharapkan memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Yang keempat, mengembangkan potensi diri. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Pendidikan dapat membantu seseorang menemukan dan mengembangkan potensi mereka. Yang kelima, mempersiapkan masa depan. Pendidikan membantu generasi muda mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, kehidupan sosial, dan berbagai tantangan masa depan. Yang keenam, meningkatkan kualitas kehidupan. Dengan pendidikan, seseorang dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Peran pendidikan dalam membentuk karakter generasi muda, yaitu pendidikan tidak hanya berhubungan dengan nilai ujian atau prestasi akademik. Salah satu fungsi pendidikan yang sangat penting adalah membentuk karakter generasi muda yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak memiliki karakter yang baik dapat menggunakan ilmunya dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai seperti yang pertama, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kerjasama, toleransi, sopan santun, kepedulian, keadilan, menghargai perbedaan, cinta tanah air. Karakter tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang siswa yang memiliki karakter disiplin atau berusaha datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan mengikuti aturan sekolah. Siswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan berusaha menyelesaikan kewajibannya tanpa harus selalu dipaksa oleh orang lain.
0: Pendidikan sebagai sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan sebuah negara. Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah belum tentu menjadi negara yang maju apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Generasi muda yang berpendidikan dapat menjadi tenaga kerja yang produktif, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas pendidikan berarti juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Hubungan pendidikan dengan kemajuan bangsa. Kemajuan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan masyarakatnya. Pendidikan yang baik dapat diperlukan

0: dapat melahirkan masyarakat yang berpengetahuan luas, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Menghargai hukum, memiliki kesadaran sosial, mampu menggunakan teknologi. Produktif, bertanggung jawab. Jika generasi mudanya memiliki kualitas yang baik, sebuah negara akan memiliki lebih banyak orang yang mampu menciptakan inovasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Contohnya dalam bidang teknologi, generasi muda yang mendapatkan pendidikan teknologi dapat menciptakan aplikasi, sistem digital, maupun berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam bidang pertanian, pendidikan dapat membantu generasi muda mengenal teknologi pertanian modern sehingga pertanian menjadi lebih efektif dan produktif. Dalam bidang lingkungan, pendidikan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menjaga alam dan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Peran pendidikan di era digital saat ini, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Internet dan media digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat memperoleh informasi dengan mudah hanya melalui telepon pintar atau komputer. Hal ini memberikan banyak keuntungan karena sumber belajar menjadi semakin luas. Namun, perkembangan teknologi juga memiliki tantangan. Tidak semua informasi yang terdapat di internet benar. Ada informasi palsu, penipuan, konten yang tidak sesuai, dan berbagai informasi yang dapat menyesatkan. Oleh karena itu, pendidikan di era digital harus mengajarkan literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi dan informasi digital secara bijak, aman, kritis, dan bertanggung jawab. Generasi muda harus mampu memeriksa kebenaran informasi, tidak mudah percaya terhadap berita yang belum terbukti, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menjaga privasi, menghormati orang lain di dunia maya, menghindari penyebaran informasi palsu, menggunakan teknologi untuk belajar dan berkarya. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat yang membantu pendidikan, bukan justru menjadi sumber permasalahan.
1: Pendidikan dan kemampuan berpikir kritis, salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki generasi muda adalah berpikir kritis. Berpikir kritis berarti mampu menganalisis informasi sebelum menerima atau mempercayainya. Misalnya, ketika seseorang mendapatkan berita di media sosial, ia tidak langsung membagikan berita tersebut, ia mencari sumbernya, membagikan informasi, dan mempertimbangkan apa berita tersebut dapat dipercaya. Kemampuan berpikir kritis sangat penting karena generasi muda hidup di tengah informasi yang sangat banyak. Pendidikan harus mendorong siswa untuk bertanya, berdiskusi, mencari alasan, dan menemukan solusi, bukan hanya menghafalkan materi. Pendidikan dan kreativitas generasi muda. Generasi muda memiliki potensi kreatif yang besar. Pendidikan dapat menjadi tempat untuk mengembangkan kreativitas tersebut. Kreativitas dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan seperti seni, musik, olahraga, penelitian, organisasi, kewirausahaan, teknologi, kegiatan sosial, proyek sekolah. Sekolah sebaiknya tidak hanya menilai kemampuan siswa berdasarkan hafalan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan karya dengan kreativitas. Generasi muda dapat menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Sebelum kita lanjut, kita dengar satu tumbang berikut.

0: Prosa tu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Prosa tu.

0: Oke teman-teman, kita akan lanjut dengan kita punya materi. Di sini Gloria akan membacakan dampak positif dan dampak negatif.
1: Dampak positifnya meningkatkan kualitas. Generasi muda jadi punya pengetahuan skill digital dan kemampuan berpikir kritis. Ini bikin mereka siap bekerja, buka usaha, dan berinovasi. Yang kedua, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pendidikan buka akses ke pekerjaan yang lebih baik. Anak dari keluarga kurang mampu bisa naik kelas sosial lewat

0: ketinggalan dari kebutuhan dunia kerja, hasilnya banyak lulusan menganggur atau gagal produk karena skillnya tidak dipakai industri. Yang kedua, menimbulkan tekanan mental, sistem yang terlalu fokus nilai ranking dan ujian bisa bikin stres sampai kehilangan rasa ingin belajar. Yang ketiga, memperlebar kesenjangan. Ketika akses pendidikan bagus cuma ada di kota besar, antar daerah seperti Wamena akan tertinggal, ini melahirkan kesenjangan generasi. Yang keempat, pendidikan yang membentuk mental konsumtif. Ketika yang ditekankan cuma ijazah dan status, bukan kompetensi dan etika, bisa lahir generasi yang pintar tapi tidak berintegritas. Yang terakhir, ketergantungan pada teknologi tanpa filter. Anak muda dapat informasi cepat dari internet, tapi kalau literasi digitalnya lemah, mudah kena hoax, judi online, atau konten negatif. Intinya, pendidikan itu netral, dia jadi positif kalau fondasinya relevan, merata, dan membentuk karakter. Dia jadi negatif kalau cuma jadi formalitas masa dan tidak membekali anak untuk hidup nyata.
1: Ada juga tantangan pendidikan bagi generasi muda. Meskipun pendidikan sangat penting, masih terdapat berbagai tantangan. Yang pertama, ketimpangan akses pendidikan. Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Yang kedua, perkembangan teknologi. Teknologi dapat membantu belajar, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan konsentrasi jika digunakan tanpa pengendalian. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu. Generasi muda dapat dengan mudah menerima informasi yang tidak benar di internet. Yang keempat, kurangnya motivasi belajar. Sebagai siswa dapat mengalami penurunan motivasi karena berbagai faktor, baik dari lingkungan maupun diri sendiri. Yang kelima, tekanan sosial. Generasi muda dapat menghadapi tekanan dari teman sebaya, media sosial maupun lingkungan. Yang keenam, perubahan dunia kerja. Pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan dapat berubah seiring perkembangan teknologi. Karena itu, sistem pendidikan harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Cara meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama itu, meningkatkan kualitas guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk memperluas sumber belajar dan membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas pendidikan. Sekolah membutuhkan fasilitas yang memadai agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik. Yang keempat, mengembangkan pendidikan karakter. Pendidikan harus menyeimbangkan kemampuan akademik dengan pembentukan karakter. Yang kelima, mendorong kreativitas. Siswa perlu diberikan kesempatan untuk menghasilkan karya dan mencoba hal baru. Yang keenam, meningkatkan kerjasama. Keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat perlu bekerjasama dalam mendukung pendidikan. Yang ketujuh, meningkatkan budaya membaca. Membaca dapat memperluas wawasan dan pengetahuan generasi muda. Yang terakhir, mengajarkan literasi digital. Generasi muda harus dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Dampak pendidikan yang baik bagi generasi muda. Pendidikan yang baik dapat memberikan dampak positif bagi individu. Meningkatkan kualitas pengetahuan, mengembangkan keterampilan, meningkatkan rasa percaya diri, membentuk karakter, membantu mencapai cita-cita. Bagi keluarga, meningkatkan kualitas kehidupan, membantu menciptakan keluarga yang lebih berpengetahuan, membuka peluang ekonomi yang lebih baik. Bagi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong kehidupan sosial yang lebih baik, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan dan masyarakat. Bagi negara, mendorong pembangunan meningkatkan produktivitas.

kreativitas, menghasilkan inovasi, meningkatkan daya saing, membentuk calon pemimpin yang berkualitas. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan sering disebut sebagai investasi jangka panjang karena hasilnya tidak selalu dapat dilihat secara langsung. Ketika seorang anak belajar hari ini, manfaatnya dapat dirasakan bertahun-tahun kemudian. Seorang siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna ketika melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Begitu juga dengan sebuah negara. Ketika negara memberikan perhatian besar terhadap pendidikan, hasilnya dapat terlihat dalam kualitas sumber daya manusia pada masa depan. Karena itu, pendidikan seharusnya tidak dianggap sebagai beban, tetapi

0: Oke, teman-teman, masih kembali lagi bersama kami. Minta maaf, tadi ada mati lampu di area Wamena, jadi kami baru kembali lagi untuk melanjutkan materi kami sore hari ini.
1: Kita akan lanjut, yaitu pentingnya semangat belajar. Belajar tidak selalu mudah, setiap siswa dapat mengalami kesulitan, kegagalan, atau kehilangan motivasi. Namun, kegagalan bukan berarti seseorang tidak mampu. Kegagalan dapat menjadi pengalaman untuk memperbaiki diri. Generasi muda harus memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Belajar dapat dilakukan melalui membaca buku, bertanya kepada guru, berdiskusi, mengikuti pelatihan, mengikuti organisasi, melakukan penelitian, menonton materi pembelajaran yang terpercaya, mempelajari pengalaman orang lain, mencoba dan melakukannya. Yang terpenting adalah memiliki kemauan untuk terus berkembang. Pendidikan merupakan salah satu fondasi terpenting bagi masa depan generasi muda. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, kreativitas, kemampuan berkritis, dan rasa tanggung jawab. Generasi muda merupakan penerus bangsa yang akan menentukan arah kehidupan masyarakat pada masa mendatang. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Di era digital, pendidikan juga harus membekali generasi muda dengan kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Mereka harus mampu memilih informasi, berpikir kritis, menjaga etika, serta memanfaatkan teknologi untuk belajar dan menghasilkan karya. Keberhasilan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan guru, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan generasi muda sendiri harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. Dengan pendidikan yang kuat, generasi muda dapat menjadi manusia yang berilmu, terampil, kreatif, berkarakter, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, generasi muda yang berkualitas akan menjadi salah satu kekuatan utama dalam membangun bangsa. Pendidikan hari ini adalah investasi untuk kehidupan esok. Semakin kuat pendidikan yang diberikan kepada generasi muda, semakin kuat pula fondasi masa depan bangsa. Masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas manusia yang mengolahnya. Karena itu, pendidikan harus menjadi fondasi utama dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan.
0: Pendidikan sebagai fondasi masa depan generasi muda. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan generasi muda dan bangsa. Yang pertama, pendidikan membentuk pribadi yang siap menghadapi masa depan. Melalui pendidikan, generasi muda tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilan dan karakter. Yang kedua, pendidikan menentukan kualitas bangsa di masa depan. Generasi muda hari ini adalah pemimpin tenaga kerja dan penggerak negara 10-20 tahun. Yang ketiga, pendidikan harus merata, relevan, dan berkarakter. Jadi, pendidikan sebagai fondasi masa depan generasi muda berarti menanamkan ilmu, keterampilan, dan karakter sejak dini agar generasi muda mampu membangun dirinya, masyarakat, dan bangsa yang lebih maju.

0: Oke teman-teman, tidak terasa waktu telah menunjukkan 16.32. Saatnya saya Fanny dan rekan saya
1: Gloria
0: pamit undur diri, dan teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan siaran Labewa kami di setiap hari Selasa dan Kamis di jam 10 sampai 16.30, dan siaran kami boleh terlaksana atas kerjasamanya dari RRI Wamena dan Wahana Visi Indonesia. Sampai jumpa lagi. Dadah.
1: Dadah.
2: Sapintar, sasehat, sapengaruh di Labewa. Lagu.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Saudara pendengar, kita akan ikuti Asta Cita, program Asta Cita dari program 1 RRI Jakarta.
1: Misalkan kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman. Seperti selain kita menanam tanaman-tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam. Seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam. Dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
2: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
1: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.

0: menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
1: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanyaan salah alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya, yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
0: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam, Pak?
1: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
0: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
1: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai

0: Hibur Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik keragaman flora bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiar Seno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang Dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang Dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang Dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang Dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang Dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang Dayak. Iya, bawang Dayak. Nah, bawang Dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang Dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang Dayak. Bawang Dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang Dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa Dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang Dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang Dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang Dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang Dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang Dayak ini banyak, bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang Dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang Dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang Dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang Dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang Dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat,

0: kedokteran nggak seperti itu?
1: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
0: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
1: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah, itu.
0: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
1: Iya betul, seperti bawang merah.
0: Itu ukurannya?
1: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
0: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
1: Oh, enggak kecil. Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya?

0: Dayak nih Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih Bu ya.
1: Iya.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
1: Oh iya.
0: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
1: iya,
0: istilahnya.
1: Iya, betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
0: Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang Dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
1: Belum ada. Iya.
0: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
1: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam

0: agak mual gitu perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya, dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok, mabok ya. Aja di dalam.
0: Ya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Iya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah.

0: pedih. Itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang Dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih, Bu.

Pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga kelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya kan ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya, Mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Buce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai

0: Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
1: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di perairan dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada di satu teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
0: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
1: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, membantu menjernihkan air bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih, Mbak. Anggap aja, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape, itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin, Mbak. Jadi nggak ada masalah.
0: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
1: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance aja sih, Mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
0: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-setup akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-setup seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di akuarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
0: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandan Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandan Tak Jemuh. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandan Tak Jemuh, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
6: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandan Tak Jemuh, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandan Tak Jemuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandan Tak Jemuh. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat pembuangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu Desa Wisata Kampung Tua Bakosrit, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
6: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.

0: of step the art.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
2: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai, minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan cukup kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
0: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara

0: Memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemo, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemo.
1: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemo?
0: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
2: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
3: Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan.
4: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo,

0: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak?

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit.

0: Saudara kita akan ikuti Gema Papua kali ini dari program Satu RRI Jakarta
1: Pura. PP3S melalui website Aksi Bina Bangsa. Berikut laporannya.
2: Wahana Visi Indonesia bersama PT Freeport Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, dan Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas pemanfaatan website Aksi Bina Bangda bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TP3S Kabupaten dan Distrik di wilayah dampingan program PASDI Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Adaman Nabire, Rabu 2 September 2026, diikuti perwakilan OPD, perwakilan distrik, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam sambutannya mengatakan pentingnya penguatan kapasitas serta pemanfaatan teknologi dan data dalam mendukung program penurunan stunting di daerah. Menurutnya, pengelolaan data yang baik menjadi salah satu kunci dalam menentukan langkah intervensi yang tepat sehingga program penanganan stunting dapat dilaksanakan secara terarah dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, Wahana Visi Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung penguatan program kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nabire.
3: Data harus menjadi dasar untuk mengetahui siapa yang membutuhkan intervensi, di mana lokasinya, apa masalahnya, intervensi apa yang sudah dilakukan, dan apa hasilnya yang dicapai. Termasuk apa hasil yang telah kita capai. Dengan kata yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh jajaran PT3S untuk membangun kepemimpinan bersama. Apa data yang akurat, kita berdasi yang tepat, koordinasi yang kuat, dan hasil yang terukur. Tadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman pelatihan, saya bacakan untuk pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan campur kasih dan apresiasi serta perhatian yang setinggi-tingginya kepada PASDI Papua sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
2: Sementara itu, Julia Kristi Sagala, selaku senior program manager proyek PASDI Papua Wahana Visi Indonesia, turut menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, pengembangan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan PP3S, baik di tingkat kabupaten maupun distrik, dengan memanfaatkan website Aksi Bina Bangda sebagai sarana pendukung pengelolaan data dan koordinasi program.
4: Saat ini kami mendukung pemerintah daerah dalam penginputan web Bina Bangda, karena kami mendukung pemerintah dalam hal penginputan data yang terintegrasi, dimulai dari tingkat distrik, di mana saat ini juga hadir perwakilan dari Kesmas, perwakilan dari PLKB, dan juga perwakilan dari distrik itu sendiri. Karena diharapkan apabila data yang sudah terintegrasi dari distrik terkait stunting itu sudah betul adanya, tepat pemetaan rantai yang diperlukan dalam Bina Bangda, itu akan memudahkan dalam melakukan analisa situasi yang ada di website tersebut dan juga melakukan perencanaan kegiatan.
2: Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemanfaatan platform digital dalam mendukung perencanaan, pemantauan, serta evaluasi berbagai program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra pembangunan, sehingga intervensi terhadap persoalan stunting di Kabupaten Nabire dapat dilakukan secara lebih efektif, berbasis data, dan berkelanjutan. Program PASDI Papua melalui dukungan berbagai pihak juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Akhirnya akan melaporkan.
1: Dinkes Boven Digul dorong screening aktif kusta mengingat penanganan terlambat masih ditemukan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
2: Pemerintah itu yang kita kuat, yang sehat dan berkualitas. Pemerintah banyak yang melaporkan.
1: Dinkes Bovendigul dorong.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mendorong peningkatan penemuan kasus kusta secara aktif di masyarakat. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah kasus yang ditemukan dalam 1 hingga 2 tahun terakhir diketahui sudah memasuki fase kecacatan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Mansyah Syaifan, yang mengatakan selama ini penemuan kasus kusta di daerah masih lebih banyak dilakukan secara pasif. Menurut Taufik, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan situasi kusta di Bovendigul. Karena itu, tenaga kesehatan akan didorong untuk lebih aktif melakukan screening terhadap masyarakat.
6: Aktivitas penemuan secara dini selama ini di Kabupaten Dika baru sebatas pelayanan secara pasif, artinya hanya menemukan pasien-pasien yang sudah dalam kondisi disabilitas atau sudah mengalami faktor kecacatan. Nah, ini adalah upaya yang memang harus diubah bahwa aktivitas kegiatannya ini harus lebih aktif.
5: Deteksi dini sangat penting untuk mencegah pasien kusta mengalami kecacatan. Salah satu tanda awal yang perlu diperhatikan masyarakat adalah munculnya kelainan kulit berupa bercak. Namun bercak tersebut kerap dianggap sebagai penyakit kulit biasa. Padahal pada kusta dapat ditemukan ciri khas berupa hilangnya rasa di area bercak. Jika ditemukan bercak yang mencurigakan, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan lanjutan termasuk pemeriksaan sorak kemih. Dinkes pun mengimbau masyarakat agar tidak menolak pemeriksaan ketika petugas kesehatan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Bukan ciri kemampuan lain melaporkan RRI terus negara untuk Indonesia.
1: Saudara Komando Daerah Angkatan Laut 11 Merauke bersama Bea Cukai dan sejumlah instansi terkait memusnahkan jutaan batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Kabupaten Merauke. Laporan Dwi Juniarti. Saudara Komando Daerah Angkatan Laut.
7: Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal merupakan barang bukti hasil penindakan yang dilakukan Kodam Daerah 11 Merauke beberapa waktu lalu. Pemusnahan dilakukan dalam kegiatan press conference di Markas Kodam Daerah 11 yang dihadiri Panglima Komando Armada Republik Indonesia serta sejumlah pimpinan tinggi TNI, daerah dan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dalam paparannya, Pangko Armada RI Laksamana Muda TNI Deni Hendrata menyampaikan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tersebut merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat mulai dari proses penindakan, penyelesaian perkara, pemulihan hak negara, hingga pemusnahan barang bukti. Menurutnya, penindakan terhadap rokok ilegal tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan penegakan hukum, tetapi memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu menjaga penerima negara, menciptakan iklim perdagangan yang sehat, serta melindungi kepentingan masyarakat.
8: Sebanyak 1.498.800 batang atau sekitar 1.49 juta barang rokok ilegal berhasil disita dan selanjutnya dimusnahkan. Kedua, penyelesaian perkara menghasilkan denda sebesar atau sekitar 3.95 miliar rupiah. Yang berhasil diamankan dan disetorkan ke kas negara. Ketiga, seluruh proses ini ditopang oleh sinergi yang solid antar Kepala Angkatan Laut melalui Kodam 11 dan Bea Cukai Merauke. Perhatikan sampai tersebut menunjukkan bahwa stokasi ini tidak hanya berhasil secara fisik proses di lapangan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara.
7: Berdasarkan perhitungan nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai 2 miliar lebih, sementara nilai cukai yang melekat sekitar 1,11 miliar dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 1,45 miliar rupiah. Kodam Daerah 11 menegaskan keberhasilan penanganan perkara tersebut merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam menjaga keamanan wilayah Papua Selatan sekaligus melindungi kepentingan ekonomi negara. Melalui sinergi tersebut, aparat berharap peredaran barang ilegal di wilayah Papua Selatan dapat ditekan sekaligus memastikan penerimaan negara dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Dwi Juniarti melaporkan sekaligus melindungi
1: Warta Berita Gema Papua malam hari ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil Nusantara 1 Papua. Saudara, jelang hari ulang tahun TNI Angkatan Laut Kodairan 11 Merauke menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat yang merupakan bagian dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan Dwi Juniarti.
7: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Kodairal 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat, dan menurutnya rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
9: Berarti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodairal. Kita kan punya 14 Kodairal termasuk 3 armada. Dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Dan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak, bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah, ya kan, di pantai. Ini akan melibatkan banyak peserta, bukan hanya dari masyarakat, saya harapkan juga semua lapisan, termasuk mahasiswa, supaya ada empati melihat secara langsung bagaimana sampah. Sampah itu bisa menjadi bencana bagi kita.
7: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Denny mengatakan keterlibatan generasi

0: Akbar Arif mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
1: Mau tidak mau fasilitas sholat dan
0: Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan. Ditambahkan Haji Muhammad sebagai ketua badan pengurus daerah kerukunan masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana. Haji Muhammad sebagai ketua badan pengurus daerah kerukunan masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musola dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan pasca kebakaran. Dalik Soya melaporkan.
2: Saudara, kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan di Snaker Kabupaten Biak Numfor, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Biak Numfor melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan program jaminan ketenagakerjaan. Berikut laporan Ririn Arini. Melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan
3: kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan program jaminan ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 1 September 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Karkar Umbara Kapisa. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Biak Numfor John Domen menyampaikan melalui sosialisasi ini merupakan prioritas pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di seluruh perusahaan di Kabupaten Biak Numfor. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sosialisasi juga menegaskan komitmen penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 pemberi kerja atau pengusaha.
4: Ini memang merupakan target dari pemerintah Biak Numfor untuk kesehatan tenaga kerja untuk bagaimana memberikan perlindungan semaksimal mungkin untuk para pekerja dan juga bagaimana tenaga kerja mempertahankan kondisi yang baik pemerintah perusahaan ada sesuai dengan kerja untuk pertimbangan kedua dengan kegiatan sosial ini membuka wawasan ya bagi usaha pemerintahnya dan bagaimana hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan baik itu pekerja maupun tenaga kerja.
3: Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Biak Numfor Yan Gerit Mateus Korbaba menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut yang menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku usaha terhadap aturan jaminan sosial agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan terlindungi secara hukum.
5: Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Biak Numfor Yan Gerit Mateus Korbaba

0: sehingga mereka punya pekerjaan dilindungi. Jangan sampai situasi sehingga pekerjaan itu terjadi masalah antara pemilik perusahaan dengan para pekerja. Itu selama ini kan terjadi banyak pelanggaran, baik dalam saat bekerja maupun mereka punya hak tidak mengalami kesehatan. Dan di masa itu kepada mereka bekerja juga mereka perlu terus diberikan kesempatan lain. Itu mereka punya hak sebagai jaminan kepada tenaga kerja tidak diberikan.
1: Melalui sosialisasi ini juga turut diserahkan kartu jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada 80 pekerja rentan orang asli Papua, termasuk tenaga kerja bongkar muat TKBM Mokmer, kelompok sadar wisata distrik Saponi 12 orang, serta pekerja ekspedisi bongkar muat kapal laut BMKL sebanyak 7 orang. Juga Ririn Arini melaporkan sosial ketenagakerjaan.

0: Cisambe mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Bumah Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovenigo.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berarti, lampu kuning eh.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingabul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Isyuras хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношения, которые длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah partner utama Rusia.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает уже дружба на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этой
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомы.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Tehdi Indrawijaya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Plus Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Riau, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
10: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
11: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Yeah. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
10: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
12: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
13: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
14: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
13: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
15: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
13: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
12: ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
13: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
17: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
16: Between Indonesia and

0: Perjanjian Perdagangan Perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
1: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
3: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
4: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
3: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
4: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
5: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
4: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
6: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
4: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
7: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan persebarannya semakin mungkin dalam negeri.
1: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai

0: sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
1: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
2: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas meralatif 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit penyakit kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Ya, 3 dekade kita bebas. Ya, di tahun 2022 masuk, tidak ya, masalah untuk di tahun itu tidak nampak. Ya, yang akibat penyakit itu masuk, ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun. Gitu. Ya, kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu. Karena di samping kematian tadi, juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Ya. Baik dengan vaksinasi, ya, dengan ya, upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan. Ya. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
3: Dan negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
0: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
5: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final. Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya kemarin yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
6: Dari yang kayaknya saya juga nonton kemarin pertandingan semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja ya kurang beruntung, jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita. Jadi ketika dia lebih ya.
5: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rofi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi...
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan...

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjadi.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

Ya, pendengar, selanjutnya kami cukupkan tembang-tembang islami dan saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Radio Republik Indonesia Wamena.

Selamat pagi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan. Untuk edisi hari ini, Rabu, maksud kami Jumat 4 September 2026. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di 40 distrik. Pencanangan RRFS dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio dan Bintang Radio resmi dibuka. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiring.

Saudara, pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat di 40 distrik, 328 kampung dan 4 kelurahan. Total beras yang disalurkan mencapai 976 ton 740 kg. Ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan, Bupati Jayawijaya Tenulis Murip SH Hema kepada RRI sore kemarin mengatakan, bantuan tersebut diharapkan benar-benar sampai kepada masyarakat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Bupati juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran agar tidak melakukan penyimpangan terhadap bantuan pangan tersebut. Menurutnya, pengalaman adanya bantuan yang tidak sampai kepada masyarakat tidak boleh kembali terjadi, mengingat beras tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Bupati menghimbau masyarakat di 40 distrik, 328 kampung dan 4 kelurahan untuk mensyukuri bantuan yang diberikan pemerintah serta menggunakan bantuan tersebut sesuai kebutuhan keluarga. Sementara itu, Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya, Darius Tandirerung, menjelaskan bantuan beras tersebut merupakan program dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bantuan diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September dengan jumlah keseluruhan mencapai 976 ton 740 kg. Darius menyebut khusus distrik Wamena alokasi bantuan mencapai sekitar 88 ton 950 kg. Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Jayawijaya tercatat sebanyak 32.558 jiwa dengan alokasi beras mencapai 70 kg untuk setiap keluarga sesuai data penerima. Darius mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat menghimbau masyarakat menghadapi kondisi kekurangan pangan sekaligus menjaga kestabilan harga bahan pangan di tengah kondisi kekeringan. Ia juga menghimbau masyarakat penerima agar menggunakan beras bantuan untuk konsumsi keluarga dan tidak menjualnya kembali. Namun Darius mengakui pemerintah tidak dapat mengawasi penggunaan bantuan hingga ke setiap rumah tangga. Karena itu, setelah bantuan diterima di tingkat distrik, pengelolaan selanjutnya menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga.

Saudara, pemerintah Kabupaten Duga meminta perhatian dan dukungan serius pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Duga Yos Bion saat melakukan audiens dengan Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman di Jakarta. Bupati Duga Yos Bion bersama rombongan menyampaikan secara langsung kondisi dan berbagai kebutuhan masyarakat Duga kepada pemerintah pusat. Dalam audiens tersebut, Bupati memaparkan sejumlah program prioritas yang dinilai mendesak, terutama pembangunan di infrastruktur kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain persoalan pembangunan, Bupati juga menyampaikan kondisi masyarakat Duga yang masih menghadapi persoalan pengungsian. Menurutnya, penanganan masyarakat terdampak perlu menjadi perhatian penting pemerintah pusat agar mereka dapat kembali memproses akses terhadap pelayanan dasar dan kehidupan yang lebih layak. Bupati Yos Bion mengatakan Duga membutuhkan dukungan nyata pemerintah pusat agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Duga akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan masyarakat mendapat perhatian serius. Pemkab Duga juga menyatakan dukungan terhadap sejumlah program nasional, di antaranya koperasi desa, kelurahan Merah Putih, makan bergizi gratis, program cetak sawah, serta berbagai program strategis lainnya. Bupati Yos Bion berharap audiensi tersebut menjadi awal penguatan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Duga dan pemerintah pusat, sehingga dukungan pembangunan dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Saudara Radio Republik Indonesia Wamena mencanangkan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Bakti Radio ke-81. Pencanangan tersebut disampaikan Kepala RRI Wamena Lee Mauri saat memimpin apel pagi di halaman RRI Wamena. Lee Mauri mengatakan momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi kesempatan bagi seluruh insan RRI untuk memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, RRI Wamena memiliki tanggung jawab besar di Papua Pegunungan sebagai jembatan informasi, ruang dialog, serta media yang mewakili berbagai lapisan masyarakat. Ditegaskan, rangkaian RRI Fest 2026 bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi dilaksanakan secara serentak oleh RRI di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Pada hari pertama, RRI Wamena menggelar pasar murah bekerjasama dengan Bulog Wamena, serta senam bersama berkolaborasi dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan, Bank BRI Wamena, dan BPJS. Lee Mauri menambahkan, ajang bintang radio yang digelar pada hari kedua menjadi salah satu ikon RRI sekaligus bentuk komitmen dalam memberikan ruang bagi lahirnya talenta-talenta terbaik Indonesia, termasuk dari Papua Pegunungan. Ia mengajak seluruh insan RRI Wamena menjadikan Hari Bakti Radio ke-81 sebagai momentum memperkuat kebersamaan, bekerja dengan hati, dan melayani masyarakat dengan tulus. Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Radio Republik Indonesia, Wamena. Saudara, pemerintah Kabupaten Jayawijaya resmi melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Jayawijaya. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan berlangsung di ruang Sasana Wiyoh dan dipimpin langsung oleh Bupati Jayawijaya, Atenius Murib. Bupati Atenius Murib mengatakan pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut juga menerapkan sistem meritokrasi dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan tim independen dari kalangan akademisi universitas. Bupati meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan menunjukkan dedikasi serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas di instansi masing-masing. Atenius juga menyampaikan Pemkab Jayawijaya akan segera melaksanakan seleksi terbuka atau job fit open bidding secara daring untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong. Ditegaskan pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari pengembangan karir ASN sekaligus supaya meningkatkan efektivitas organisasi. 3 pejabat yang dilantik yaitu Lekusikwa SPD MSI sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayawijaya, Tenus Gombo SPD MPD sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Perekonomian dan Keuangan, serta Ludia Erulkele Logo SSTP MSI sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jayawijaya.

0: Saudara, kita beralih ke berita kriminal di mana kenyamanan kota Wamena mulai terganggu. Ulah orang mabuk di mana Polres Jayajaya gencarkan razia miras dan temukan lebih dari 1.500 liter balo. Apriyanti Marbun menurunkan laporannya.
1: Polres Jayawijaya terus menggelar razia minuman keras di wilayah hukumnya menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait gangguan keamanan yang diduga dipicu oleh pengaruh minuman beralkohol. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Res Narkoba Polres Jayawijaya Ibtu JB Saragi SH kepada RRI saat ditemui siang kemarin mengungkapkan dalam razia di tiga lokasi di kota Wamena, petugas menemukan lebih dari 1.500 liter minuman keras lokal jenis balo. Di Jalan Papua, kawasan lokasi 3 Wamena, petugas menemukan peralatan memasak dan sekitar 150 liter balo. Sementara di Gang 99, petugas menemukan satu drum berisi sekitar 200 liter balo. Temuan terbesar berada di Jalan JB Wenas dengan sekitar 1.150 liter balo serta sejumlah botol berisi minuman keras lokal jenis cap tikus yang diduga merupakan hasil produksi. Kasatres Narkoba menegaskan, Satres Narkoba Polres Jayawijaya akan terus melakukan penelusuran dan juga penindakan terhadap pihak yang memproduksi maupun menjual minuman keras lokal.
2: Terkait dengan penemuan miras, hasil razia kita di wilayah Polres Jayawijaya ada di tiga tempat. Yang pertama di lokasi 3, Jalan Papua. Kita hanya mendapati di sana alat masak dengan satu ember berisikan 150 liter balo. Terus yang kedua di Gang 99, Putaran Kota sini, 200 liter balo, satu drum penuh, tapi dia khusus informasinya jual balo, tidak jual CT. Yang ketiga, di Jalan JB Wenas, itu yang hampir 1.150 liter. Untuk balonya, untuk CT-nya, ada satu botol kita yang sudah memang hasil masak dari yang bersangkutan. Rencana kita mau proses juga, tapi nanti kita mungkin buka pertimbangan dari pimpinan, karena yang untuk Jalan JB Wenas, dia mempunyai anak kecil. Jadi coba pertimbangan apa, kalau memang pimpinan kurang kebijakan kita harus lanjut, kita lanjutkan. Masih. Kita sudah profiling ini ada tiga tempat, tapi ada beberapa memang yang dibooking yang memang agak susah kita di lapangan, sampai bentukan. Gitu. Kalau untuk yang melindungi yang masyarakat sipil, ini asli kita mau basmi, kita habiskan untuk beberapa hari ke depan, sesuai dengan jumlah pimpinan. Karena memang ada beberapa hari ini informasi bahwasannya kenyamanan di kota Wamena sudah mulai terusik gara-gara orang mabuk.
1: Ibtu JB Saragi menambahkan, langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat menyusul informasi adanya gangguan Kamtibmas yang diduga dipicu oleh konsumsi minuman keras di kota Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, informasi dari Afrianti Marbun tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Anda juga bisa membaca berita online kami melalui mengakses berita kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Sibagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di hari ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku waminamu ke, aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Narkoba.
1: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
2: 3, tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
0: Wi, pakai narkoba.
1: Tidak.
0: Wi, pakai narkoba.
1: Tidak.
0: Dikit aja.
1: Tidak.
2: 4, alihkan pembicaraan.
0: Wi, pakai narkoba.
1: Hey, Wi cantik gak sih?
2: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan
3: Warga
2: oleh
3: Wamena dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog. Solusi belanja cerdas untuk keluarga.
4: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
5: Iya tuh, barang apa jadi?
6: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang aku pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
5: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
6: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
4: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen.
3: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
4: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
3: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
4: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
3: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
4: Sudah, kok minum saja dulu.
3: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
4: Hah? Cek kesehatan gratis?
3: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas.

0: Daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bung Agus masih terus menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik dan juga informasi menarik ya, disertai dengan beberapa spot dan juga iklan-iklan menarik ya untuk edisi hari ini, tepatnya di hari keempat penanggalan tanggal 4 ya, atau di penanggalan hari Jumat tentunya. Ya, kami ingatkan juga saudaraku kaum muslimin, tentunya jangan lupa untuk melakukan kewajiban Anda untuk melakukan sholat Jumat nanti di siang hari, dan juga tentunya Pro 1 RRI Wamena akan menghadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga nanti pendengar untuk Ajak Bintang Radio akan dilaksanakan di pukul 14 ya, atau jam 2 siang melalui studio 5 kami. Dan juga Anda bisa mengikuti pasar murah dimulai pukul 9 hingga selesai di halaman LPP RRI Wamena, kerjasama RRI Wamena dan juga Bulog Wamena dalam rangkaian Hari Radio Republik, Hari Radio atau Hari Bakti Radio yang ke-81. Kita nikmati Peter Pan yang lagunya lagi booming-booming saat ini ya, dijadikan sebagai backsound untuk agenda TikTok yang lagi viral dengan judul Di Atas Normal.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: 7 pesan Uskup Monsinyur Januarius Theophilus Matupaiyou kepada seluruh umat Keuskupan Jayapura di Papua.
1: Pada saat ditabiskan sebagai Uskup Keuskupan Jayapura, Monsinyur Januarius Theophilus Matupaiyou menyampaikan 7 pesan kepada seluruh umat Keuskupan Jayapura. Yang pertama, hidup dari tanah adat. Yang kedua, hidup dengan berkebun, berternak, berburu, bernelayan, dan berusaha. Yang ketiga, hidup tanpa minuman keras, lem, aibon, ganja, narkotika, dan perjudian. 4, hidup tanpa melakukan hubungan seks di luar nikah. 5, hidup dalam persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. 6, hidup damai tanpa kekerasan dan kejahatan. Dan yang terakhir, membangun keluarga sehat untuk melahirkan dan menyiapkan generasi penerus untuk menjadi garam dan terang dunia di tanah Papua.

0: Iya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua pendengar, baru saja Chris Pati hadir dengan satu nomor lagu terindahnya dengan judul Sepanjang Usia ya. Dan mengantarkan kita di menit ke-50 meninggalkan pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sebelumnya kami informasikan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 1, maksud kami Pro 3 RRI. Jadi pastikan Anda tetap stasiun di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Dan tentunya juga kami menyampaikan duka yang mendalam buat rekan kami pendengar ya, yaitu saudara atau OTT opa kami tercinta yang merupakan salah satu pegawai LPP RRI Wamena atau angkasawan RRI Wamena, saudara Beni Wetipo yang pulang ke pangkuan Bapa di surga pada hari Kamis ya, 3 September 2026 kemarin. Semoga saja arwahnya diterima dengan baik oleh Allah Bapa di surga dan segala dosa dan kebaikannya tentunya bisa menjadi teladan bagi kita semua. Baik pendengar, kami coba hadirkan kembali semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu terbaik di Dapur Musik Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi.

Badan Kehormatan BKDPD akan memanggil anggota DPD asal Bali, Gusti Ngurah Arya Wedakarna, karena menelaah dugaan pelanggaran etik menyusul kehadiran yang bersangkutan pada acara Miss Equality World 2026 berlangsung di Bangkok, Thailand. Polres Bogor, Jawa Barat mengungkap jaringan pemasok merkuri untuk tambang dan pengolahan emas ilegal dan menyita 998,825 kg merkuri senilai 2,89 miliar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Jambi melakukan patroli malam dan berhasil menangkap satu pelaku pembakaran lahan di Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi.

0: Informasi pertama kami hadirkan dari DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
2: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat, Sorong Selatan, dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun kekerasan. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga, atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan melakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
2: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan tiba. Salah satunya yakni melakukan simulasi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi-kondisi darurat. Selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan saya Dian Parwanto.
4: Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
5: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, mengatakan masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan. termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi kota Yogyakarta.
6: Pertama menguji peralatan IWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu Fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini IWS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
5: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
7: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja. Terima kasih.
8: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
7: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
5: Simulasi IWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
9: Dan simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal tiga kali tadi, sehingga apa masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Ditambah ini juga akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
5: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan. Dan sewa rumah ini digunakan warga sebagai yang terdampak tanah geseran, maksud kami terdampak pergeseran. Keran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Eko Mujarto mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan? Cuma 40 unit, ya sebenarnya sih satu. Hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya sudah cukup 5.000 atau 1 hektar lah. Nunggu lagi nyari lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi.
1: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu, akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor ini sudah lama nih ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kali ini guna menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah yang meski di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya ada Aga Jaya Bijaksana.
4: Membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau.
5: Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang tetap digelar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Halikinor, pasar murah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Seperti diketahui, sesuai data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2026 lalu, angka inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur terendah secara tahunan sebesar 4,96%. Bupati menilai meskipun kualitas udara sedang terganggu akibat kabut asap, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan dengan memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan. Halikinor juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, lanjut Halikinor, akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan membantu masyarakat menghadapi dampak karutla, termasuk melalui berbagai program intervensi harga dan pasar murah.
4: Kita untuk membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau, juga menjaga inflasi dengan melaksanakan pasar murah. Ada 10 komoditi yang dijual di sini dan itu cukup banyak. Jadi masyarakat yang khawatir, persediaannya cukup banyak, termasuk beras yang ada di Bolok.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya, pemerintah kota setempat menggelar pasar murah di 10 titik tingkat kelurahan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjaga stabilitas harga, serta mengendalikan tingkat inflasi daerah. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Syamsul Rijal menjelaskan dalam program ini, pemerintah Kota Palangkaraya menyalurkan 6.000 paket sembako murah yang didistribusikan ke 10 kelurahan sasaran strategis, yaitu Kelurahan Pandut, Langkai, Panarung, Kereng Bangkirai, Palangka, Piring Bengkel, Kamelo Baru, Danau Tundai, Bukit Tunggal, dan Menteng. Setiap paket sembako berisi 5 kg beras premium, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng premium yang dapat dibeli dan harga Rp75.000 per paket setelah disubsidi. Pemerintah Kota Palangkaraya mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp300 juta. Rupiah.
6: Jadi begitu juga kupon kita bagi Rp300, ini sesuai permintaan dari Bu Lurah bahwa yang berhak menerima artinya rumah tangga miskin, tentunya kita 3 paket yang kita sampaikan dengan bahan terdiri 5 kilo beras, 2 kilo gula, 2 liter minyak. Semua di beberapa kelurahan yang ada Kota Palangkaraya kita sampaikan, termasuk juga nanti kita di Pasar Penyeimbang yang di Datang Manuah, ini juga ada nanti bekerja sama dan Bulog.
5: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi wilayah dengan angka inflasi terendah secara bulanan, yakni masing-masing 0,12% dan 0,18%. Namun secara tahunan, Kota Waringin Timur menjadi terendah sebesar, menjadi daerah terendah sebesar 4,06% dan Kota Palangkaraya di urutan ketiga dengan 4,69%. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama dan digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Faiz Putra.
7: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama yang digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Sebanyak 12 peserta dari Surabaya dan sekitarnya telah mengikuti audisi dengan antusias sembari membawakan lagu yang sudah ditentukan oleh panitia. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Surabaya, Herliana, saat diwawancara usai gelaran audisi mengatakan, pada audisi kali ini diikuti oleh 100 peserta, yang dimana waktu penyelenggaraan audisi dibagi menjadi 5 hari, yakni tanggal 3-4 September dan 7-9 September 2026. Ia menambahkan dari 100 peserta tersebut, nantinya disaring menjadi 10 peserta yang akan berkompetisi pada putaran 2 pada tanggal 15 September 2026. Selanjutnya, dari 10 peserta tersebut akan dipilih sepasang finalis laki-laki dan perempuan untuk mewakili RRI Surabaya pada tingkat antar koordinator wilayah atau korwil.
8: Kalau di RRI Surabaya ini yang kebetulan juga menginduki 2 SP, yaitu SP RRI Tuban dan SP RRI Kediri, itu kita laksanakan mulai hari ini itu mulai tanggal 3, 4, 7, 8, 9 September adalah putaran 1. Nah nanti sebanyak kurang lebih 100-an peserta, nanti kita saring menjadi 10 peserta yang akan tampil di 15 September 2026 untuk di putaran 2, dan kita akan ambil lagi menjadi sepasang, satu perempuan dan satu laki-laki untuk mewakili RRI Surabaya.
7: Sementara salah satu peserta audisi Bintang Radio 2026, Zelda, mengaku senang sekaligus berharap hasil yang terbaik pada tahun ini, mengingat usianya sudah memasuki 25 tahun dan menjadi tahun terakhirnya untuk bisa mengikuti ajang legendaris tersebut.
9: Perasaanku, senang sih jujur, karena ini tahun terakhir aku dan aku, I'm not expect too much, tapi aku berharap bisa dapat yang terbaik apapun bentuknya.
7: RRI Surabaya menggelar Bintang Radio tahun ini juga bekerjasama dengan LPP TVRI Jawa Timur. Kerjasama tersebut meliputi penayangan fase audisi dan tempat berlangsungnya tingkat korwil atau sejatim pada tanggal 24 September 2026 di studio TVRI Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Dari Surabaya kita masih terkait dengan Surabaya juga, tapi kali ini Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya yang memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi terbaru dan disiapkan untuk berlaga di Kontes Mobil Hemat Energi atau KMHE 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Oni Arianto.
10: 3, 2, 1. Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru, Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
11: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim-tim unggulan ini. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNES. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu. Baik itu urban concept untuk listrik maupun urban concept untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ini adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
10: Sementara itu Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan Pendidikan Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya Farida Fitrianing Arum turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
12: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
10: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 asli 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah-daerah pelosok. Ofra Regina menyampaikan selengkapnya.
13: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
14: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat

0: sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
1: Dengan SIMEP PA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
0: SIMEP PA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Warta Berita dan Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarta, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar baru saja Anda ya ikuti Warta Berita bersama rekan kami Rizky Rustanto dari Pro 3 Nasional. Dan kembali lagi bersama saya tentunya Bung Agus dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wapeda. Pagi hari ini tentunya edisi hari ini ya, di hari Jumat penanggalan 4 September 2026 ya. Ya, kami ingatkan pendengar juga sebelum kami hadirkan pilihan lagu-lagu terbaik juga untuk Anda yang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong ya. Periksa kembali pintu pagar jendela Anda apakah sudah benar terkunci rapat, dan juga api di kompor Anda apakah sudah benar padam, ataupun juga alat elektronik analog yang terkontak atau terdawainya tersambung ke aliran listrik, ada baiknya dicabut ya colokan-colokan Anda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan periksa kendaraan yang Anda gunakan, apakah sudah layak jalan, sudah siap untuk menemani Anda untuk mengejar pundi-pundi dan rezeki ya. Tapi yang utama, kesehatan Anda selalu baik dan selalu berhati-hati dalam berkendara di jalan raya. Kita nikmati beberapa pilihan lagu terbaik yang tentu

tentunya menemani Anda di spesial bingkisan hari bahagia ya. Selamat ulang tahun buat Anda, sehat selalu, sukses selalu dalam karir, kesehatan, bahkan mungkin asmara Anda.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pendengar, Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di luar sana, atau tentunya cuaca untuk hari ini cukup cerah ya. Apakah ini akan berlangsung sepanjang hari ini, ataukah Wamena kembali diguyur hujan untuk sore hari nanti? Nah, untuk selengkapnya, di ujung telepon kita sudah tersambung oleh Forester dari BMKG Wamena. Ada Forester yang cukup ganteng, ada Bung Bahrul yang akan menginformasikan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini langsung dari kantor BMKG Wamena di Jalan Gatot Subroto. Silakan Bung Bahrul untuk informasi cuaca pagi hari ini.
1: Siap. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai hari ini pukul 9 pagi hingga esok hari pukul 9 pagi. Untuk wilayah Wamena Kota diperkirakan pagi hari cerah berawan, siang dan malam hari berawan, dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Jayawijaya diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dini hari udara kabur. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Lani Jaya diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang hari hujan ringan, malam hari berkabut, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 11 hingga 26 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Tolikara diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Yahukimo diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 12 km per jam. Kemudian untuk wilayah Yalimo diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan 1 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Mamberamo Tengah diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk wilayah Nduga diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang hari hujan ringan, malam hari berasap, dini hari berasap. Suhu udara berkisar antara 11 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 19 km per jam. Kemudian untuk wilayah Pegunungan Bintang diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 18 km per jam. Dengan rata-rata kemampuan udara untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan berkisar antara 30% hingga 100%. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Saya kembalikan ke studio.

0: Oke, terima kasih buat Bung Bahrul untuk informasi cuaca pagi hari ini bersama rekan-rekannya. Moga-moga selalu diberikan kesehatan ya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Anda.
1: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran.
3: Warga Wamena, dalam rangka memperingati

Ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan RRI Fest 2026. RRI Wamena berkolaborasi dengan Bulog mempersembahkan Pasar Murah RRI. Dapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang dijamin super hemat dan ramah di kantong. Mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Tersedia dengan harga khusus. Catat tanggal dan tempatnya ya, 3 dan 4 September 2026 di halaman kantor RRI Wamena mulai jam 8 pagi. Mari berbelanja bijak dan hemat di Pasar Murah RRI dan Bulog, solusi belanja cerdas untuk keluarga.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 7 pesan Uskup Monsinyur Januarius Theophilus Matupaiyou kepada seluruh umat Keuskupan Jayapura di Papua.
1: Pada saat ditabiskan sebagai Uskup Keuskupan Jayapura, Monsinyur Januarius Theophilus Matupaiyou menyampaikan 7 pesan kepada seluruh umat Keuskupan Jayapura. Yang pertama, hidup dari tanah adat. Yang kedua, hidup dengan berkebun, berternak, berburu, bernelayan, dan berusaha. Yang ketiga, hidup tanpa minuman keras, lem, aibon, ganja, narkotika, dan perjudian. 4, hidup tanpa melakukan hubungan seks di luar nikah. 5, hidup dalam persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. 6, hidup damai tanpa kekerasan dan kejahatan. Dan yang terakhir, membangun keluarga sehat untuk melahirkan dan menyiapkan generasi penerus untuk menjadi garam dan terang dunia di tanah Papua.